0: ntate a elang batho matlo e ka baka setene se segolo le se senyane le ga o sena ntho ya go thweng ke polene ka senyesemane ke a o tataisa go etsa setshwantsho ga fela o tseba gona o batla go etsa ntlo e diphaposi di kae ke go tataisa go etsa jalo ke go dira ka lesenke le ka thaile ke etsa di-sealing tse ntle tse ba bana ba yenyana tsa mogao tsena mabare ana a bitsa ditollaete di-sealing tsotlhe ke di-sealing tse ke tseba go ikenya tse teng le matlwanelang a tawileng ke a tla go a thiba ke etsa di-olotopo otopo tsena tsa maboteng le diraka tsa teng gobele tsena tse nkaka ka swane di a senyela go senyela ke a tratela ka tshepe ka trata ena e metsi le ena e otho ke security fence motšhini o teng wa go etsa ntho tse jang ke kenya disakamiki ke a penta matlwana ka godimo o tla fogana a sa thuntse a bontsha gore ke a gale ntlo ela ke ana teng mogolo ke a ntšha fatshe ke pentine gore ntho disedisetse mosebetsi o motle ke a ile kotsi mo na a tsiana wa seego dinyotolo tsaka di na le whatsapp e ka ba sakamekina ke a thaela ka mona ka matlong a go tlapela le ane ya go etsa o to ke kitšhini a na go phela ke a thaela fase ka sakameki thaele le ka moo ka dibafomong dinotolo tsaka ke tsena ke hlano gobedi hlano hlano tharo pedi hlano gobedi 5 8 5 5 3 2 5 8 le tsa tshelela go bo nngwe tharo supa nne nngwe tharo 6 9 13 74 13 a ka nnete lebitso la ka la motshegare ke ntate Phusithe ke a ile dikotsi mo na tsiang a botlhe ke a tla go ke thuse basotho e ka baka ntle le ka gona
1: jwale diraka tse tsa maboteng ga motho a dula malaeleng jwale matlo tla falla go etsagala
0: jangkapa
1: esile o etsetsa batho ba seng ba na le maga bona fela
0: le a dulang mono ke mo etsetsa tsena tse ka ka swang ga fela mpontsha setshwantsho ya ke batla ntho e tsena ntate Fosi ga ke na le bothata ko reka materiale fela otho ke thepa ko reka materiale ya kgetha gona o batla ofuta ofeng wa le polanka oare ga ana monyetla wa go aga diotoropo tseno obare jale okase gagae o tlhokala a sana le gagae tšhe tseno le tsona nte ke di etsa motho gage ke moetse eeta
1: ako leboe mngaka
0: ke a le bona te lefoka la gona kogongwe.
1: Mashima beli a metse mararo re fraletse jwalo hora ena ya ya boraro nale ketsa halu mana mamedi tsa tsenka mane kana henyane ya Zimbabwe.